sepela ba wera ba dira tse ba di dirang a rena e mongana wa mina e Jehova a ka itele morena Jesu Kriste modimo yo a sa robaleng ke yena mogwera waka metsotso ha bile ke iri ya senyane godimo ga tlhogo Stanford Putimatlo re tlhalele tsona re kwa gore na di fetogile ditlakae.

0: ke thobela FM ka hara ga senamelo sa gago bolo ke ga mmeleng thobela FM moshati wa tsebo le boithabišo
1: melodi ya boiketlo o thobela FM moshate wa tsebo le boithabišo.